Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM. Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: When 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM. The heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda, pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM.
0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: 103,6 Jati FM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita 3,6 Jati FM.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Sabtu edisi 26 September 2026. Kembali lagi bersama Sapana di Zona Spaghetti, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Yes you did. Dan rekan Jati, hari Sabtu sudah datang lagi. Walaupun pagi ini langit di kota Banda Aceh dan juga sekitar ditemani hujan, bukan berarti rekan Jati semangat kita ikut mendung. Justru rekan Jati dengan suasana seperti ini bisa menjadi teman yang pas untuk kita menikmati pagi dengan lebih santai. Mungkin rekan Jati buat yang masih di rumah, yang baru bangun, yang lagi sarapan, yang sudah beraktivitas, atau mungkin yang pagi ini sudah dalam perjalanan, kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Dan tentunya Rekan Jati, hari ini di edisi 26 September 2026 kembali lagi bersama Savana di Zona Spaghetti. Sapa pagi Jati tentunya dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan diputerin dengan nomor-nomor bagus pastinya. Juga buat Rekan Jati yang mau bergabung di sini seperti biasa, Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811 6821036 atau di 0651 410 36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan di pagi hari ini Rekan Jati, Savana bukan cuma ingin mengajak Rekan Jati untuk ngobrol seputaran jalan-jalan, tapi juga mau mengajak Rekan Jati buat jalan-jalan lewat cerita dan juga rasa. Karena Rekan Jati, kalau bicara tentang pariwisata nih, apalagi khususnya kita di Aceh, rasanya kurang tepat sekali kalau kita tidak membahas tentang satu hal yang memang selalu buat orang penasaran, yaitu kuliner Rekan Jati. Yang dimana memang Aceh bukan cuma punya tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi, tapi juga punya banyak sekali makanan dengan cita rasa yang sangat khas. Mulai dari aroma rempah-rempah yang kuat, makanan tradisional yang sudah turun-menurun, sampai sajian yang mungkin sederhana tapi justru buat kita kangen untuk menikmatinya lagi. Nah, Rekan Jati, mungkin kalau hari Sabtu seperti ini di akhir pekan dan juga hujan mulai turun, kira-kira Rekan Jati apa sih yang dicari? Bisa langsung bergabung di sini bersama Savana di via telepon dan juga WhatsApp. Jadi buat Rekan Jati, Savana akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada satu nomor bagus darinya Harry Styles, Watermelon Sugar. Jadi spesial untuk kita di pagi ini. Jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

ya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Marshmello featuring Jonas Brother, Live Before You Love Me. Dan Rekan Jati tentunya masih ngebahas tentang jalan-jalan. Apalagi kalau bicara jalan-jalan di Aceh nih Rekan Jati. Rasanya belum lengkap kalau belum menikmati kopi gayo. Pagi-pagi di Kota Banda Aceh, kita bisa mampir di kedai kopi, duduk santai, menikmati secangkir kopi sambil melihat. Memang kopi gayo ini sudah sangat terkenal, apalagi kopi gayo sendiri dikenal dengan aromanya yang sangat-sangat khas. Mungkin buat yang suka kopi dengan rasa yang lebih kuat, bisa mencoba kopi saring atau V60 untuk menikmati karakter kopinya. Tapi Rekan Jati, kalau ingin yang lebih ringan dan lembut, kopi susu juga bisa menjadi pilihan. Dan tentu saja Rekan Jati, ngopi akan lebih nikmat kalau ditemani dengan kue tradisional atau roti panggang. Dimana nih Rekan Jati, menariknya suasana kedai kopi di Aceh di pagi hari juga memiliki banyak sekali cerita tersendiri. Mana ada suara sendok, ada aroma kopi yang baru diseduh, obrolan ringan dan suasana yang tenang sebelum kita melanjutkan perjalanan. Jadi Rekan Jati, kalau di akhir pekan ini sedang jalan-jalan di Kota Banda Aceh mungkin, atau mungkin tidak ada rencana untuk pergi kemana-mana, cukup di Kota Banda Aceh saja, sempatkan waktu untuk ngopi di pagi hari. Tidak perlu buru-buru, duduk sebentar, nikmati kopinya, nikmati suasananya, lalu lanjutkan petualangan kulinernya. Karena kadang memang Rekan Jati, perjalanan yang menyenangkan justru dimulai dari secangkir minuman, atau lebih tepatnya secangkir kopi. Dan masih sabar tunggukan atensinya Rekan Jati bagi Anda, baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih banyak nomor bagus yang bakalan Sofana puterin Rekan Jati. Dan salah satunya ada darinya Ikona Pop All Night, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, Rekan Jati tentunya masih ngebahas tentang kuliner-kuliner di Aceh dan juga masih ngebahas tentang jelajah dan juga rasa, Rekan Jati. Kalau tadi kita sudah sempat ngebahas tentang menikmati kopi, sekarang Sapana ingin mengajak Rekan Jati untuk jalan-jalan ke kulineran salah satu makanan khas Aceh yang juga wajib sekali dicoba. Tapi Rekan Jati, sebelum kita bahas, kita angkat dulu penelpon pertama kita di hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam adikku.
0: Widih, Rekan Jati, ada Kak Subi-Subi nih di pagi ini. Gimana kakakku kabarnya di pagi ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Tadi sempat Kak Zu, ini telepon terakhir. Kalau nggak diangkat ya udahlah nongkrong radio lain Kak Zu.
0: Nggak mungkin nggak diangkat. Adik kakak ini kan kangen sama kakak. Tadi
1: Kak Zu ketok-ketok pintu, Kak Zu sepak-sepak pintu.
0: Aduh, masa sih? Tapi memang nggak ada masuk Kak. Ini baru masuk.
1: Ya apa, gimana ada masuk dan berapa kali? Dari awal, Sapana telat tadi kan? Nah, kan tahu. Tapi iya. Aduh, apa namun nih Kak Zu nggak anu, waktu yang kedua baru Kak Zu telepon, Sapana nggak angkat aduh.
0: Iya.
1: Mana nih? Ini?
0: Tapi nungguin ya. Oh iya kakakku, di Sabang hari ini hujan tidak?
1: Alhamdulillah, hari ini hujan deras banget.
0: Hujan deras banget ya.
1: Tadi anak Kak Zu juga hari ini belum berangkat dia ke sekolah. Belum. Soalnya berangkat. Hari ini ada moli. Di rumah sekolahnya dia berdiran bawa nasi bungkus. Nasi udah siap dibungkus.
0: Ya Allah.
1: Hujan yang pergi.
0: Enggak apa-apa, berkah kok hujannya. Udah lama juga tidak hujan.
1: Ya. Yang hujan yang seperti ini, cuaca seperti ini yang kita rindukan kan.
0: Rindu banget, ini. Apalagi besok udah minggu.
1: Enaknya bagi yang libur kan.
0: Jadi
1: kami mak-mak ini mana ada libur. Tetap kalau yang di DPR tuh tetap harus ada sidang.
0: Oh iya, sama mau tanya itu juga tadi. Udah sidang belum pagi ini?
1: Pagi ini belum nih. Belum. Agak masalah kan hari ini.
0: Agak telat.
1: Tapi kalau hasil rapat kemarin masih ada.
0: Oh, hasil rapat kemarin masih
1: aman,
0: ada.
1: Aman, siapnya aman.
0: Berarti masih ada pembahasan lah ya.
1: Iya, masih. Gak apa, tinggal tunggu aja nanti pembahasan rapat apa lagi lah nanti sore mungkin.
0: Nanti sore pula. Untuk
1: ntar malam, ntar malam gak ada yang mau di... Yang apa, yang untuk lawan untuk dimakan belum ada.
0: Oh, iya. Oh iya, pas kali nih Kak, Sapana hari ini ngebahas tentang jalan-jalan sambil kulineran. Kira-kira Kak Zu punya nggak top kuliner yang paling dimantep, paling disukain? Atau Sapana ada pertanyaan nih buat Kakak. Kakak tipikal yang kalau jalan-jalan itu sukanya jalan-jalan atau sambil kulineran atau nunggu-nunggu nih jam makan gitu.
1: Dua-dua kayaknya beriringan.
0: Dua-dua. Oke.
1: Kalau jalan-jalan tanpa kuliner tanpa isi perut kayaknya nyaman.
0: Yes, betul sekali. Dan Sapana
1: kita nggak beli di tempat kita kunjungi, kita bawa dari rumah atau kita beli di mana, kita makan itu lebih enak juga.
0: Dan satu lagi mau Sapana tanya nih.
1: Aduh, punya kini nanya, tapi lagu tiga ini.
0: Dan kakak itu tipikal yang ke tempat itu mencoba makanannya atau nikmatin aja makanan di tempat tersebut, di daerah tersebut, atau di pokoknya di tempat tersebut lah, atau bawa makanan sendiri?
1: Kalau sekarang Kak Zu nggak mau bawa lagi, punya sendiri, capek, ribet.
0: Tapi
1: mendingan tinggal pesan aja. Kalau nggak pesan ya beli aja. Misal di daerah, kalau di Sabang ini kan dikelilingi sama laut nih. Masih banyak tempat-tempat yang panoramanya cantik, tapi nggak ada kulinernya, nggak ada di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi salah satunya ya Kak Zu beli.
0: Beli.
1: Nah, jarang yang nggak pernah nggak dibawa dari rumah.
0: Iya, betul betul betul
1: Kita
0: betul.
1: beli, kita apa makan di tempat di situ yang dimana yang belum ada mungkin ada sentuhan apa namanya sentuhan tangan untuk mungkin apa nama pondok-pondok gitu kan. Jadi kan otomatis kita harus bawa punya sendiri.
0: Iya, betul betul betul. Oke deh kakakku. Kalau makanan, ya makanan biasa aja sih ya, makanan berat ya kalau kakak bawa jalan-jalan.
1: Tergantung. Kalau nggak
0: Tergantung.
1: ada agak sore, penting ringan-ringan aja lah.
0: Ringan-ringan aja.
1: Contoh, somai,
0: Oh.
1: gorengan, kacang. Tapi kalau berangkatnya misal jam segini mau siang, itu harus ada yang berat-berat dong. Seperti batu kerikil, aku bawa tuh. Biar berat ya kan, besi.
0: Ngeri ngeri sih, ngeri sih ini kalau makin dilanjut makin makin ngawur ini.
1: Ya kan
0: Oke.
1: makin berat ya kan, biar berat.
0: Oke deh kakakku, pagi-pagi
1: Nadia
0: gini.
1: sudah pandang kan? Ya, maksudnya kita entok sekarang pun kalau dulu memang kalau tuh kan sebelum menikah ya sama sepupu kalau pergi tuh kami masak dulu. Nah, masak rame-rame kan baru bawa tuh sampai di sana kita bentang tikar apa apalah.
0: Piknik, piknik.
1: Ya, tapi sekarang nggak ada lagi ya yang model gitu.
0: Sekarang lebih lama di dandannya kali ya.
1: Iya. Padahal lebih seri seperti itu loh menurut
0: Iya,
1: aku.
0: tapi sekarang lebih lama dicari bajunya, di make upnya. Kalau cewek-cewek ya, kalau cowok-cowok kita nggak tahu. Tapi kalau cewek-cewek iya, siapin mau pakai baju apa soalnya, iya iya lebih lama dandannya.
1: Itu sapana banget ya. Iya,
0: Bukan sapan aja, teman-teman sapana semua kayak gitu.
1: itu nggak masuk ya?
0: Masuklah sekarang kan.
1: Enggak,
0: Tapi
1: kan enggak. Kan kalau kemana-mana aja simple aja.
0: simple
1: Enggak
0: aja.
1: mau nyari cerita.
0: Kalau teman-teman
1: kalau kalau pergi kemana-mana, kalau janji sama kawan atau sama saudara tuh yang sering siap cepat selesai siap selesai itu kazu.
0: Iya, sama sapana juga. Sapana
1: Dalam
0: paling
1: keadaan selalu dalam keadaan selalu kazu menunggu orang, bukan orang menunggu kazu.
0: Iya, sapana juga. Sapana paling paling misal nih belum mandi kan. Yang lain udah pada mandi, tapi nanti sapana mandi terakhir tapi pertama siap.
1: Iya. Kayaknya gitu juga.
0: Tapi seru kok, seru. Sapana suka. Kalau udah mau
1: Suka
0: pergi,
1: juga.
0: kalau udah mau
1: Ya,
0: pergi-pergi
1: kalau
0: itu suka. Ribuh.
1: Kak Zuk ini, kalau orang udah siap, itu serba salah kan? Ini bukan, itu bukan. Jadi nggak bisa grogi, gimana ya? Karena ditunggu, jadi nggak bisa Kak Zuk kalau
0: Oh
1: orang nunggu
0: iya.
1: Kak Zuk.
0: Iya, berarti Kakak lebih suka nunggu nih.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Jadi kalau bisa beriringan lah, pakai telat-telat
0: Beriringan.
1: 5 menit,
0: Iya.
1: telat-telat 10 menit itu wajar.
0: Masih
1: Ini
0: oke.
1: telat
0: Okay.
1: sampai 15-20 menit, aduh dongkolnya sakitnya tuh di sini tuh.
0: Oke deh Kakakku. Tapi ini kayaknya semua problem di pertemanan cewek deh. Pagi-pagi gini enaknya dengerin lagu nih kak, kira-kira mau dengerin lagu
1: Apa
0: apa
1: ya
0: tuh?
1: cuaca hujan nggak di situ Sapana, ini makin deras nih
0: Apanya?
1: hujan.
0: Iya, makanya Sapana pulang tak kayak mana nih? Mana?
1: Aduh, apa
0: Iya, mana Pajero?
1: jangan jangan jangan ke sana apa nanti Pak Heri antar dengan mobil Pak Heri, aman deh.
0: Waduh, Pak Heri aja kayaknya lagi nggak di Banda.
1: Nggak apa-apa, nanti disuruh Baisan ambil mobil, jemput
0: Oh,
1: Sapana.
0: iya. Tapi, Sapana...
1: Makanya kita tahu, kunci Pajero Sapana belum ketemu kan?
0: Nah, itu Sapana bilang tadi pagi riwah nyariin. Aduh, oke lah, Kak. Lagunya.
1: Lagunya apa ya nggak tahu kan lu nih kan lu cuma ngobrol sama adikku aja
0: Waduh, seru banget.
1: kan lu
0: Oke.
1: serahkan si lagu sama Sepana hari ini ya
0: Siap. Salam-salam ya
1: ini
0: buat
1: kunci
0: siapa nih,
1: sama
0: Kakak?
1: kan lagunya jangan buat Kak Zu kepingin ke Pulau Kapuk dulu kan
0: Nah, Itu tuh mau siapa nanya tadi. Apalagi cuaca kayak gini, sepertinya ada hari ini ada 3 kali berlayar deh kalau kayak gini.
1: Jangan dibicar, jangan seperti itu, tapi jangan. Soalnya anak Kak Zul kan belum pergi dia nih. Kak Zul tunggu sampai jam 10. Kalau masih jam 10 ya udahlah, suruh buka terus baju, nggak usah pergi lagi.
0: Tapi kayaknya udah ini deh, udah mau jam 10 juga.
1: Entah, jam 15 menit lagi.
0: Aduh, oke deh kakakku. Salam-salamnya buat siapa nih di pagi ini?
1: Oke, yang jelas buat Savana. Selamat bertugas Savana, walaupun 15 menit lagi. Enak kali masalah selalu ya.
0: Enggak
1: Nggak
0: lah.
1: capek, nggak tinggal ngomong, gaji dapat. Aduh, keren.
0: Mana ada?
1: Mudah-mudahan hujan selalu, Savana.
0: Janganlah, Kak.
1: Habis itu, mudah-mudahan malam minggunya nanti malam.
0: Cerah ya.
1: Bagus banget.
0: Malam
1: ya,
0: minggu,
1: cerah.
0: Semoga malam minggu nanti
1: masih
0: cerah.
1: Masih ada cara di berapa jam?
0: Kayaknya udah habis deh.
1: Oh, udah habis.

0: Tapi kurang tahu
1: Nah,
0: juga.
1: jangan di yang jangan di acara yang gitu pergi ke kafe-kafe. Ini buat suasana yang cari suasana yang menyenangkan aja.
0: Mantep kok kak, kemarin kopinya Sabana cobain juga.
1: Ya, mantep.
0: Mantep banget.
1: Oh ya. Kopi apa tuh?
0: Banyak, apalagi yang Sabana tahu ya jelas kopi Gayo ya.
1: Oh. Gak ada lagi bahas kopi Gayo ya.
0: Gimana?
1: Tadi siapanya lagi bahas kopi
0: Oh
1: Gayo kan?
0: iya. Tapi
1: Oke
0: memang
1: lah.
0: acaranya kemarin kopi-kopian gitu sama minuman-minuman banyak.
1: Ya, ya. Si baristanya ada yang ganteng-ganteng?
0: Ya kalau barista jelas ganteng dong.
1: Oh ya.
0: Biasanya.
1: Yang kita papan beli ada yang ganteng? Apa
0: Enggak
1: abang ganteng tuh?
0: tahu Sofana, enggak ingat.
1: Nggak ingat. Oke
0: Oke
1: lah.
0: deh.
1: Penting buat semua-semua yang lagi apa ya, yang lagi berteduh mungkin. Lagi kehujanan, lagi nunggu hujannya reda, mudah-mudahan cepat reda, mudah-mudahan di saat Anda berkendaraan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jangan lupa senyum.
0: Jangan
1: Walaupun
0: lupa
1: kedinginan, senyum
0: senyum.
1: jangan lupa. Ya.
0: Senyumnya geter ya.
1: Iya, apalagi kalau kalau yang cowok ada cewek di samping aja ngobrol kesempatan ya kan.
0: Kazu ini film banget ya.
1: Iya
0: Oke
1: kan,
0: deh kakakku.
1: jangan sampai kesempatan itu hilang nanti kan, nyesal nanti. Aduh, cantik kali cewek di samping, kenapa aku nggak minta nomor HP-nya? Nyesal, nggak ada gunanya nanti. Yang cewek gitu juga, tapi cewek jangan lah, nanti dibilang kegatalan, jangan ya.
0: Oke.
1: Oke lah, teman-teman. Kasih permisi ya.
0: Oke, siap kakakku. Terima kasih.
1: Sama-sama. I love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan, jadi baru saja ada Kak Zubi-Zubi dari Sabang yang bergabung di sini dan juga cerita-cerita bersama Savana. Terima kasih untuk Kak Zubi yang selalu setia konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan juga tentunya semoga ceria selalu. Dan rekan, jadi Savana akan kembali lagi, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah.

0: Iya, yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat. Gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa nama transparansi, apa namanya?
1: Membangun masyarakat inklusif,
0: ya itu transparansi publik itu harus ada, gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama, gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti, ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan, gitu.
2: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ada satu nomor bagus darinya Magic System yang merupakan darinya Magic in the Air yang berjudul Magic System. Dan juga rekan jati, di pagi ini kita memang sudah jalan-jalan dan juga berkuliner, di mana rekan jati tak terasa juga sudah pukul 9 lepas dari 56 waktu Indonesia bagian barat. Dan ternyata rekan jati, wisata di Aceh itu bukan cuma tentang tempat yang indah, tapi ada rasa, ada aroma, ada tradisi dan cerita yang ikut menemani di setiap perjalanannya. Nanya. Jadi buat rekan jati yang hari ini punya waktu untuk jalan-jalan, tidak perlu selalu mencari tempat yang jauh. Coba eksplorasi yang ada di sekitar kita, mampir ke kedai kopi, cari makanan khas, ngobrol dengan orang-orang lokal, dan menikmati perjalanan tanpa harus terburu-buru. Apalagi nih rekan jati, di kota Banda Aceh ditemani dengan suasana hujan. Suasananya yang pas sekali untuk menikmati akhir pekan bersama orang-orang tersayang. Bersama keluarga, bersama sahabat, dan juga bersama orang-orang tersayang lainnya. Dan tak terasa rekan jati, Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini edisi 26 September 2026 sudah di penghujung obrolan kita rekan jati. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil dan juga streaming tentunya.

Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sofana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM,

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan Jati? Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Ya, kembali saya Lilis GM menemani Anda dalam zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, di pagi yang sejuk-sejuk ini ya, karena pagi ini dari pagi tadi hujan mengguyur Banda Aceh dan sekitarnya ya, dan kabut kelabu menghiasi langit Banda Aceh pagi ini. Berharap tentu saja weekend Anda tidak kelabu sekalipun di luar sana cuaca mendung dan kelabu ya. Berharap weekend Anda sekalian tetap cerah ceria ya, bersama dengan keluarga tentunya. Ya rekan Jati, 2 jam ke depan ini saya Lilis Game akan menemani Anda dengan nomor-nomor terbaik tentunya. Jangan kemana-mana rekan Jati, tetap terus stay tune di 103,6 Jati FM.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, semangat pagi ya buat Anda sekalian di hari Sabtu yang walaupun ditemani hujan ya, gak mengurangi semangat dan sukacita kita tentunya. Menyapa Anda rekan Jati dimanapun Anda berada saat pagi hari ini ya. Apakah Anda yang masih di rumah, saya menyapa Anda yang mengerjakan pekerjaan Anda atau yang lagi santai rebahan. Wah, paling cocok nih memang ya, Sabtu sejuk-sejuk begini rebahan ditemani beberapa cemilan dan teh hangat. Wah, magnyos ya. Nah, tapi buat Anda yang lagi ngopi santai di warkop bareng beberapa teman, nikmati waktu Anda rekan Jati. Weekend seperti ini memang paling asik untuk kita me time ya, menikmati waktu dengan diri sendiri, dengan teman, dengan keluarga kita tentunya. Lepaskan penat dari rutinitas kerja seminggu penuh. Nah, tentunya bisa menikmati pagi yang santai bareng orang-orang terkasih kita. Ya rekan Jati, tetap di frekuensi kesayangan Anda 103,6 Jati FM, karena saya akan berbagi ya di program Family Time pagi ini. Ya rekan Jati, selamat pagi aja untuk Anda sekalian and enjoy your weekend.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, family time di weekend seperti ini memang adalah momen ya. Momen yang pas banget. Momen ketika Anda dan anggota keluarga Anda melakukan kegiatan bersama. Nah kalau weekday kan semua punya aktivitas masing-masing ya. Tapi kalau weekend gini, selagi ada waktu, libur bersama yang bekerja libur. Anak-anak Anda juga libur. Ada waktu bersama yang dilakukan. Nah rekan Jati, family time gak selalu harus pergi keluar rumah ya. Menghabiskan banyak uang untuk sekedar jalan-jalan atau kegiatan lainnya gitu ya, butuh budget yang harus kita perhitungkan. Tapi family time rekan Jati, Anda bisa menghabiskan waktu hanya untuk sekedar bersantai di rumah ya, baca buku, cocok tanam, bermain hingga masak bersama. Nah yang penting tuh kebersamaannya ya, sehingga nantinya Anda dan keluarga bisa saling memahami satu sama lainnya. Nah rekan Jati, tahu gak di zaman yang sekarang begini, musuh terbesarnya family time itu adalah gadget ya. Jadi sering sekali bahwa gadget memisahkan orang tua dengan anak, memisahkan suami dengan istri gitu ya, memisahkan juga anak dengan anak. Waktu habis dengan gadget, terus juga scrolling santai menikmati diri sendiri, tapi interaksi dengan anggota keluarga sangat kurang. Nah rekan Jati, pastikan bahwa di weekend seperti ini Anda bisa meletakkan gadget Anda sejenak dan kemudian menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nah nikmati waktu bersama-sama dengan keluarga, tentunya ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan bersama. Di hujan yang dingin yang bikin malas ya kalau keluar ya. Jadi Anda mungkin rekan Jati bisa mempertimbangkan beberapa tips yang kami hadirkan tentang pentingnya weekend bersama keluarga, tapi juga tetap bisa menikmati kebersamaan keluarga walaupun tidak harus keluar rumah ya di weekend seperti ini. Jangan kemana-mana rekan Jati ya, kami masih akan kembali dengan beberapa tips tentunya dan juga beberapa hal yang penting tentang weekend bersama keluarga.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, rekan Jati, memasuki jam kedua ya di weekend kita ini, zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, rekan Jati tadi nih ngobrolin ya tentang pentingnya family time, waktu bersama dengan keluarga. Terkadang kita sepele ya rekan Jati dengan kenapa sih harus bangun hubungan nih dengan keluarga? Kenapa sih harus bangun bonding sama keluarga ya? Nah, tapi rekan Jati, nih ada data ya. Nah, kalau rekan Jati pernah baca nih ya, dari CNBC Indonesia, Linda Hasibuan melaporkan di 29 Januari 2026 itu ada angka bunuh diri siswa di Jepang tertinggi dicatat oleh rekor ya. Nah, ini menyedihkan sekali rekan Jati. Kalau kita lihat ini siswa loh gitu, bukan orang dewasa, bukan orang tua ya, tapi siswa. Nah, alasannya sih rekan Jati ini tercatat bahwa ya terkasus masalah sekolah, terus masalah kesehatan, tapi juga masalah keluarga. Nah, ini jadi bahan pertimbangan ya rekan Jati, mengingat bahwa masa-masa sekarang berbeda dengan masa kita dulu ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dulu dengan keluarga, terus dengan lingkungan. Tapi sekarang kan ada banyak anak-anak kita yang hanya berfokus pada gadgetnya saja gitu. Jadi kadang kita gak tahu apa saja yang mempengaruhi mereka, apa saja yang mempengaruhi mereka dari gadget yang mereka lihat atau mereka saksikan. Dan itu tiap hari ya dikonsumsi oleh pikiran mereka. Nah, terkadang juga itu membuat anak-anak kita atau pasangan kita sedikit tidak terlalu terbuka dengan kejadian, dengan apapun yang mereka alami di sekolah atau di lingkungan. Nah, itu bisa mempengaruhi hal-hal yang lain ya. Nah, jadi weekend seperti ini penting banget rekan Jati untuk kita sekedar ngobrol. Nah, kadang kan kalau weekday gak sempet ya ngobrol, butuh apa nak? Mau ini? Nah gitu ya, cuman sebentar-sebentar, jawabannya cuma 1-2 patah kata aja. Tapi kalau kita weekend gini bisa santai, nyambi makan, nyambi ngeteh, nyambi duduk santai, bisa ngobrol. Gimana? Seminggu ini ada berita apa? Cerita dong. Ke pasangan kita juga ya, gimana seminggu ini? Nah, sepertinya sepele tapi berdampak besar ya buat hubungan kita, tapi juga buat kesehatan mental tentunya. Jangan sepele ya rekan Jati dengan weekend dan ngobrol dan membangun relasi seperti ini. Pastikan bahwa Anda dan keluarga Anda sehat secara mental dengan membangun relasi ya bersama dengan keluarga Anda. Saya mau menyapa nih, ada beberapa teman yang dengerin ya. Nah, kayak gini nih ya, ada teman jauh-jauh, tetap bangun komunikasi dengan teman-teman kita. Buat Yuna yang di Palembang, wah senang banget nih kalau tahu nih Yuna lagi denger-denger, pasti lagi senyum-senyum nih Yuna ya. Happy weekend aja buat Yuna ya, yang mungkin Palembang lagi masih banyak asapnya kali ini ya. Aduh, buat teman-teman di Palembang, kiranya segera bisa ada jalan ya, supaya Palembang bebas dari asap dan gak ada teman-teman di Palembang yang sakit. Oke, buat Yuna, happy weekend aja ya. Dan buat rekan Jati sekalian, jangan lupa ya, pastikan bahwa di weekend ini Anda membangun hubungan dengan keluarga, karena itu perlu dan penting buat kesehatan mental kita ya. Nah, pastikan bahwa Anda, anak-anak Anda dan pasangan Anda benar-benar menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda. Di Sabtu yang sejuk ini, nikmati kebersamaan Anda dengan keluarga Anda. Tetap terus konsen di 103,6 JTFM, kami akan segera kembali.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama dengan saya ya, Lilis GM, dalam Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya, dari Feby, Tak Terhenti. Ya rekan Jati, kembali nih ya, ngobrolin tentang weekend ya. Nah rekan Jati, ketika stres dengan banyaknya pekerjaan di rumah atau kantor, family time bisa menjadi waktu tepat ya, melepas kepenatan dari aktivitas sehari-hari. Dengan family time rekan Jati, Anda bisa tertawa lepas dengan anak-anak dan pasangan Anda tentunya. Meski sederhana rekan Jati, tertawa riang bersama keluarga bisa mengurangi stres dan depresi. Nah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta baik untuk kesehatan jantung. Ya, jadi rekan Jati bisa coba nih ya, buat family time Anda menjadi rutinitas wajib setiap minggu untuk having fun, senang-senang dengan keluarga ya. Nah, aktivitas yang dilakukan bisa beragam rekan Jati. Memang terkadang deadline gitu ya, kayak saya nih ya, ada deadline yang harus dikerjakan segera. Nah, mungkin rekan-rekan Jati yang senasib sepenanggungan seperti saya nih ya, ada deadline yang harus dicapai nih segera gitu ya. Nah, rasanya aduh, mikirin deadline nih sakit kepala gitu ya. Tapi tinggalkan itu sejenak, nikmati waktu bersama dengan keluarga. Gak harus juga seharian, gak harus juga melakukan aktivitas berat, tapi enjoying our family, anak-anak kita, pasangan kita. Nah, itu akan membuat kita jadinya waktu kita mengerjakan tugas kita dengan deadline yang sudah mepet itu bisa lebih semangat ya, bisa lebih cepat ngerjainnya, bisa lebih senang ngerjainnya, jadi pekerjaannya jauh lebih baik ya. Nah rekan Jati, bicara soal deadline seperti ini, pastikan bahwa itu tidak mengganggu waktu Anda dengan keluarga, karena anak-anak juga mungkin punya kesulitan, punya hal-hal yang memberatkan yang kadang mereka gak cerita. Tapi bukan hanya kita aja gitu ya, tapi dengan family time kita bersama-sama dengan keluarga kita, untuk kita boleh meninggalkan itu sejenak, dan bareng mereka kan gak perlu deadline gitu ya, bareng mereka gak perlu mikirin oh ini harus segera begini-begini. Free aja, feel free untuk kita bisa luapkan isi hati dan pikiran perasaan kita gitu ya. Nah ini juga akan membuat kita merasa dicintai, diperhatikan. Anak-anak kita juga, pasangan kita, merasa dicintai dan diperhatikan. Nah perasaan ini menjadi obat yang manjur ya, untuk mengatasi stres dan depresi. Tekanan-tekanan dari luar itu bisa teredam, bisa dipulihkan, bisa diobati dengan perasaan dicintai dan diperhatikan. Jadi pastikan bahwa kita melepaskan penat kita dengan bersama dengan keluarga dan menikmati perhatian-perhatian khusus ya dari keluarga, dari anak-anak kita. Pelukan hangat, terus juga ciuman di pipi dari anak-anak kita. Wah, itu obat yang tidak bisa dibeli dengan yang lain ya rekan Jati. Jadi sekali lagi rekan Jati, pastikan nih bahwa kita memiliki waktu bersama dengan anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan, kita luangkan waktu kita, enjoying our time with family ya. Rekan Jati jangan kemana-mana, masih akan kami hadirkan beberapa tips dan beberapa hal penting lainnya soal weekend untuk Anda sekalian. Tetap terus konsen di sini, di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah kami hadirkan untuk Anda, cinta kedua dari 5 minutes ya. Memang gak enak ya dijadikan kalau yang kedua ya. Pastikan bahwa anak-anak kita, pasangan kita itu selalu yang pertama di hati kita ya. Karena kita sendiri juga gak enak didoain. Tentu saja keluarga kita juga gak pengen didoain. Nah pastikan waktu kita, perhatian kita, dan seluruh hidup kita, kita berikan yang pertama untuk keluarga kita. Pekerjaan bisa berganti, tapi keluarga kita itu tetap akan bersama-sama dengan kita. Ya rekan Jati, masih ngobrolin nih ya tentang pentingnya weekend dan apa saja yang bisa kita kerjakan di weekend ini bersama dengan keluarga. Di luar ya, di luar studio kami saat ini masih hujan. Jadi cuacanya sejuk-sejuk gimana gitu. Paling enak banget nih kalau tarik selimut, terus minum teh hangat bersama orang terkasih kita. Ya, nah rekan Jati, ada satu info lagi nih ya tentang pentingnya weekend nih. Yang saya mau bagikan untuk Anda sekalian, memperbaiki kemampuan akademik anak. Wah, tanpa kita sadari rekan Jati, kalau kita bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak kita, itu tanpa disadari bahwa itu meningkatkan ya, meningkatkan kemampuan anak, pasangan kita, dan kita sendiri loh. Nah, seorang anak yang sering menghabiskan waktu bersama keluarga, katanya ya, cenderung memiliki prestasi yang lebih baik di sekolah. Hal ini karena family time bisa menjadi sarana untuk mempelajari keterampilan komunikasi dan pendidikan anak. Nah, ini juga bisa menjadi sarana ya untuk Anda bisa menanyakan apa yang ia pelajari untuk menunjukkan bahwa Anda peduli sehingga anak-anak lebih bersemangat dalam belajar ya. Pasangan kita juga kalau ditanyain gimana nih tadi di tempat kerja. Nah, mungkin ceritanya enggak panjang-panjang, tapi itu menolong ya. Dia merasa diperhatikan, dia merasa didengerin gitu ya. Itu akan jadi penambah semangat untuk memulai kerja kembali di hari Senin minggu berikutnya. Nah, berikut beberapa ide rekan Jati untuk Anda bisa melakukan kegiatan bersama dengan keluarga ya. Nah, kalau lagi dingin-dingin nih, malas jalan keluar nih, asik nih lakukan kegiatan di dalam rumah ya. Nah, ide pertama rekan Jati, bisa nonton film bareng ya. Nah, biasanya kalau anak-anak remaja atau anak-anak ya yang suka pegang gadget gitu, mereka punya beberapa film favorit. Nah, rekan Jati bisa ambil waktu untuk bisa nonton bareng ya dengan pasangan dan anak-anak Anda. Nggak harus ikut film favorit Anda sesekali, tapi bisa secara bergantian nih, giliran nih. Weekend kali ini film favoritnya anak gitu ya. Jadi kalau dia mau nonton film-film yang kecenderungannya kita udah malas nonton gitu ya, tapi nggak apa-apa karena kebersamaannya yang penting. Jadi sambil selimutan di ruang tamu gitu ya, peluk anak-anak kita dan pasangan kita, udah deh nonton bareng. Wah, sambil kasih komentar-komentar gitu ya terhadap film atau tontonan yang sedang kita lihat. Ada nilai-nilai baik yang bisa kita dapat di sana dan kita bisa ajarkan itu ke anak-anak gitu ya. Nah, ide berikutnya rekan Jati, kita bisa karaokean. Wah, yang suka nyanyi, wah bisa salurkan hobi nih. Ini menjadi salah satu sarana untuk melepaskan stres ya rekan Jati. Waktu kita bersuara, nyanyi dengan sungguh, wah, semua beban di hati itu plong sejenak gitu ya. Jadi ini salah satu cara gitu ya, salah satu terapi untuk mengurangi tingkat stres kita, termasuk untuk anak-anak Anda dan pasangan Anda tentunya. Jadi yang hobi nggak hobi, nah ini bisa dilakukan ya rekan Jati. Yang hobi lebih lagi nih, bisa dilakukan ya, nyanyi gitu ya. Nah biasanya banyak yang suka nyanyi di kamar mandi. Wah, kenceng-kenceng biasanya ya kalau penyanyi kamar mandi ya, jago kandang gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga Anda. Nah, kalau memungkinkan bisa cari tempat. Tapi kalau enggak, bisa juga ya, bisa juga untuk ambil tempat yang lain. Ya, ini dia rekan Jati, beberapa ide ya, beberapa ide untuk bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Pastikan bahwa weekend Anda tetap Anda nikmati bersama dengan keluarga Anda tentunya. Jangan kemana-mana rekan Jati, kami akan kembali setelah nomor bagus berikut ini.

1 menit. Hampir 2 jam kebersamaan kita di pagi hari menjelang siang ini. Nah, cuaca di luar masih hujan ya. Nah, berharap walaupun hujan di luar, tapi kebersamaan kita dengan keluarga tidak terganggu ya. Ada tetap hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Yang penting kita menikmati hubungan kita dan kebersamaan kita dengan orang yang terkasih kita. Nah, rekan Jati, waktu yang dihabiskan bersama keluarga adalah investasi yang terbaik untuk masa depan. Ya, waktu untuk keluarga bukan sisa, melainkan prioritas utama. Kesibukan bisa menunggu, kebersamaan tidak selalu punya kesempatan kedua. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah waktu kita. Karena ketika kita mendedikasikan waktu kita, kita menawarkan bagian dari hidup kita yang tidak akan pernah kita dapatkan kembali. Uang bisa dicari, tapi waktu bersama dengan keluarga tidak akan pernah kembali. Karena kebersamaan keluarga bukan hanya tentang berada di samping, tapi juga berada di hati. Ya rekan Jati, karena hari terindah adalah saat selalu ada waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, itu tadi ya beberapa poin penting tentang kenapa weekend itu perlu kita habiskan waktu bersama dengan keluarga, dan beberapa tips yang kami hadirkan untuk bisa menghabiskan weekend bersama dengan keluarga Anda tentunya. Semoga yang semua yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat rekan Jati sekalian ya. Baik, langsung saja rekan Jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian ya rekan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye rekan Jati. Lagu terakhir yang kami hadirkan untuk Anda, Love Again dari

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu, pukul 16, tanggal 26 September 2026. Ketemu lagi dengan Sheila dan Anda sedang berada di zona lagu bagus. Jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Rekan Jati, hari ini tema kita di Zona Logo Bagus adalah Woman's Power. Karena perempuan sering sekali ya sibuk mengurus banyak hal, sibuk menguatkan orang lain sampai lupa kalau dirinya juga harus kuat. Nah, hari ini Sheila akan menemani Rekan Jati, terutama perempuan-perempuan yang sedang berjuang, sedang bangkit, atau mungkin sedang mencari kekuatannya. Jika sebuah lagu bisa memberi Rekan Jati semangat, maka izinkan Sheila hari ini menemani Anda untuk menjalani hari dengan penuh kekuatan. Karena sejatinya kita semua berharga dan kita semua punya cahaya masing-masing.

Rekan Jati, standar cantik sekarang kayaknya banyak sekali ya. Harus langsing, harus putih, harus muda, harus selalu kelihatan sempurna. Capek kayaknya kalau kita harus memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal kita nggak hidup untuk memenuhi standar semua orang. Ada kekurangan wajar dan semuanya tetap menjadi bagian dari diri kita. Jadi Rekan Jati, jangan sibuk mencari apa yang kurang sampai lupa melihat apa yang indah dalam diri sendiri. Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus hingga usai di pukul 18. Dan hari ini Sheila akan putarin nomor-nomor yang memberi kekuatan untuk Rekan Jati di sore hari ini. Woman's Power.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kalau kita sayang sama seseorang, kadang tanpa sadar kita jadi takut kehilangan. Padahal semakin kita takut kehilangan, kadang kita malah udah lupa cara menikmati hubungan. Karena orang yang memilih untuk tinggal, gak perlu terus-terus kita pegang. Dan cinta itu bukan tentang seberapa kuat kita menggenggam, tapi seberapa yakin dia memilih untuk tetap tinggal.

untuk Kak Epi, semoga cepat sembuh ya. Dan terima kasih udah konsen di 103,6 CTFM di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa minum obat.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, ada orang yang kita tunggu tapi dia nggak pernah benar-benar datang. Ada juga kesempatan yang kita tunggu, padahal kesempatan lain udah lewat di depan mata. Jadi mungkin yang perlu kita tunggu bukan orang lain, tapi keberanian untuk menentukan pilihan.

Iya, mencintaimu dari Krisdayanti. Kadang kita memang menunggu terlalu lama hanya karena sudah terlanjur berharap. Padahal berharap itu boleh ya, tapi jangan sampai harapan membuat kita lupa melihat kenyataan. Dan rekan JT, karena hidup itu terus berjalan, dan jangan sampai waktu kita habis hanya untuk menunggu sesuatu yang memang gak pernah ditakdirkan untuk kita. Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus, menemani sore hati Anda dengan nomor-nomor yang semoga membawa semangat bagi Anda yang sedang lelah. Sebuah nomor dari Bunga Citra Lestari, selalu ada di nadimu.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kakan Jati, perempuan itu hebat ya. Udah disakiti tapi masih aja sempat mikirin orang lain. Jangan-jangan dia juga lagi susah. Lah, kita sendiri gimana? Ya, menjaga perasaan orang lain memang baik, tapi jangan sampai perasaan kita selalu jadi yang terakhir. Karena perempuan juga punya batas, dan ketika batas itu sudah dilewati, pergi bukan berarti kalah.

Terima kasih buat Anda yang masih konsen di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila. Buat Anda yang mendengarkan dari radio, audio mobil, ataupun dari apps, terima kasih dan hati-hati di jalan.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, untuk perempuan yang sedang berada dalam pelukan dari payung teduh, memang perempuan itu unik ya, kadang kelihatannya lembut, tapi kalau udah punya tujuan bisa keras kepala juga. Dan menurut Sheila, gak masalah kayaknya perempuan, gak harus memilih antara lembut atau kuat, bisa kedua-duanya. Bisa tetap punya hati yang lembut, tapi harus tahu kapan harus tegas.

Rekan Jati, karena menjadi perempuan kuat juga bukan berarti harus berubah menjadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri, tapi jangan takut punya suara. Masih menemani aktivitas sore Anda bersama Sheila di Zona Logo Bagus. Dan untuk sore ini tema kita adalah Woman's Power. Jika sebuah lagu bisa membuat Rekan Jati kuat, maka Sheila kirimkan seluruh lagu untuk Anda. Kita naikkan sedikit beatnya Rekan Jati, karena sudah di pukul 5 sore. Setelah tadi kita low, sekarang kita lebih bersemangat untuk perempuan-perempuan paling cantik di Indonesia.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kadang kita terlalu sibuk mencari orang yang menghargai kita, sampai lupa caranya menghargai diri sendiri. Kita bisa menyemangati orang lain, tapi giliran menyemangati diri sendiri, kenapa jadi gagal? Langsung merasa gak mampu. Padahal satu kegagalan gak menentukan siapa kita. Jadi jangan tunggu orang lain bilang kita berharga. Kita sendiri juga harus tahu bahwa diri kita memang berharga.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

rekan Jati, kita sering berpikir bahagia itu kalau punya seseorang. Padahal kita juga bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Bisa menikmati waktu sendiri, melakukan hal yang kita suka, dan gak selalu menunggu orang lain. Jadi rekan Jati, jangan menunggu seseorang datang untuk membuat hidup kita terasa berharga. Karena membahagiakan diri sendiri juga bagian dari mencintai.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus. Dan hari ini Sheila akan mengirimkan nomor-nomor yang membuat Rekan Jati bersemangat. Buat Anda yang sedang lelah bekerja, apalagi bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan lagi jadi tulang rusuk, tetap semangat Rekan Jati.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

Rekan Jati, perempuan juga boleh nangis kok, gak perlu selalu terlihat kuat. Sedih boleh, kecewa boleh, nangis juga boleh. Yang penting jangan terlalu lama tinggal di kesedihan. Setelah itu, hapus air mata, lalu bangkit lagi. Karena kuat bukan berarti gak pernah nangis, namun kuat itu tahu kapan harus melanjutkan hidup.

Selamat sore buat rekan Jati yang sedang konsen di 103,6 dan saat ini bersama Sheila di Zona Lagu Bagus. Tema kita hari ini adalah Woman's Power, karena di sore hari ini Sheila ingin mengirimkan kekuatan bagi Anda yang sedang mendengarkan. Anda kuat, Anda cantik, Anda berharga, dan jangan pernah merasa sendiri, karena sendirian bukan kesepian.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Rekan Jati, sampai sini kita sepakat ya, perempuan bisa melakukan banyak hal. Kerja bisa, ngurus keluarga bisa, punya mimpi apalagi. Kadang bahkan sambil capek masih sempat bilang, gak apa-apa, gak capek. Tapi satu hal, jangan pernah merasa harus sempurna untuk disebut perempuan hebat. Kita boleh salah, boleh gagal, boleh istirahat, yang penting tetap bangun lagi.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan jati mencintai seseorang tanpa syarat memang indah. Tapi menerima seseorang apa adanya bukan berarti kita harus menerima semua perlakuannya. Sayang boleh, tapi batas tetap harus ada. Karena mencintai orang lain jangan sampai membuat kita lupa menghargai diri sendiri. Dan kita juga pantas diperlakukan dengan baik.

Selamat sore buat rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih bersama Sheila di Zona Logo Bagus. Dan tema hari ini adalah Woman's Power. Karena Sheila ingin mengirimkan kekuatan bagi Anda yang merasa sedang lelah dengan kehidupan. Kita dengerin lagu aja.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Inilah 103,6

Rekan JT, gak terasa nih udah 2 jam kita ditemani lagu-lagu yang memiliki energi perempuan yang luar biasa. Hari ini kita gak hanya dengerin musik, tapi juga diingatkan lagi kalau perempuan itu punya kekuatan bahkan yang dirinya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Minggu, Sabtu maksudnya. 26 September 2026. Kita akan bersama ya sampai nanti di jam 8 dan pastinya bahas hal-hal keren untuk Anda. Jadi tetap konsen.

0: 103.6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih untuk Anda yang sedang menikmati waktu santainya bersama teman-teman, keluarga ataupun pasangan Anda. Dan berhubung cuaca di kota Banda Aceh ini mendung dan juga mungkin turun hujan di tempat Anda, jadi menghabiskan waktu weekend kali ini hanya di rumah saja ya, menikmati secangkir minuman hangat dan sambil konsen di 103,6 Jati FM. Dan rekan Jati, kalau kita berbicara tentang weekend ya, pasti bayangan kita adalah menikmati suasana nyaman, santai, relax nih dari yang namanya pekerjaan ya. Tumpukan kertas-kertas yang ada di meja ataupun harus mengecek email, laporan masuk, dan lain-lain. Tapi kalau nih di akhir pekan Anda juga masih disibukkan dengan pekerjaan Anda dan juga Anda mungkin termasuk orang-orang yang sangat terobsesi dengan pekerjaannya, hati-hati nih rekan Jati. Dan ini yang akan kita bahas untuk kali ini, fenomena hustle culture. Dan rekan Jati, apa sebenarnya hustle culture ini? Ini adalah gambaran kehidupan orang yang terobsesi dengan pekerjaannya. Dan fenomena ini telah menjadi tren gaya hidup di kalangan remaja atau juga dewasa muda. Tapi tentu saja ya rekan Jati, obsesi ya terhadap sesuatu atau seseorang ini tidak baik ya. Karena memang apapun itu, walaupun pekerjaan rekan Jati, ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan baik secara fisik maupun mental Anda. Dan rekan Jati, istilah hustle culture ini dimaknai sebagai gaya hidup yang menuntut seseorang untuk kerja keras dan juga kerja cepat hingga melampaui batas kemampuan dirinya. Nah, kalau dulu kita kenalnya dengan workaholic ya, atau gila kerja. Dan hustle culture ini juga disebut dengan budaya gila kerja. Nah, di mana di hustle culture ini, rekan Jati ya, seseorang ini mendedikasikan hidupnya untuk bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk istirahat atau bahkan menjalani kehidupan pribadi. Nah, balik lagi ketika weekend yang waktunya harus santai gitu ya, harus menikmati suasana yang berkualitas bersama teman-teman Anda ya, atau bersama pasangan Anda, atau bersama dengan keluarga Anda. Nah, ini Anda jadinya rekan Jati malah menghabiskan waktunya di kantor fokus dengan pekerjaan. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi tentang hustle culture ini. Jangan kemana-mana, terus konsen. Kali ini ada Paul Yong dengan Every Time You Go Away untuk Anda.

Happy Pills darinya Norah Jones telah membawa kita di 29 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda rekan jati yang masih terus konsen di sini. Dan kita masih berbicara tentang hustle culture ya rekan jati. Ini seperti dorongan untuk selalu bekerja keras dan juga cepat sampai-sampai mengorbankan kehidupan pribadi Anda. Nah, bagaimana sebenarnya asal mula budaya kerja ini? Jadi, ideologi hustle culture ini berasal dari perusahaan teknologi di tahun 1990-an ketika Silicon Valley ini mulai mengambil alih. Walaupun para pemimpinnya sering dipandang sebagai inovator yang mengesankan ya, rekan jati, budaya internal perusahaan-perusahaan tersebut sering sekali tidak sehat. Dan budaya kerja ini memunculkan gagasan bahwa kesuksesan ini dapat dicapai oleh siapa saja yang mau bekerja keras. Nah, sayangnya banyak orang yang melakukannya dengan mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri. Dan rekan jati, salah satu alasan lainnya kenapa hustle culture ini bisa berkembang ya, atau menjadi gaya hidup dari sebagian orang, ini karena terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan pencapaian dan kesuksesan orang lain. Apalagi ditambah dengan kuatnya media sosial sekarang ya. Dan hal ini menimbulkan rasa insecure maksudnya, dan juga takut tertinggal dari orang lain. Dan karena ini, seseorang seperti terdorong nih untuk terus bekerja tanpa kenal lelah dan waktu, serta tidak mementingkan diri sendiri. Dan akhirnya, orang yang menjalaninya ini terjebak dalam gaya hidup hustle culture. Nah, rekan jati, selain itu, hustle culture ini ternyata bisa juga muncul dari obsesi pribadi untuk mencapai status sosial yang tinggi di mata orang lain atau untuk memenuhi tuntutan hidup. Dan orang-orang yang perfeksionis ini biasanya memiliki gaya hidup hustle culture.

Dan nanti setelah pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya, kita akan masih membahas nih soal hustle culture ini. Jadi rekan Jati jangan kemana-mana, konsen terus ya, karena Cafe Jati seperti biasa akan hadir untuk Anda sampai di jam 8.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan Anda masih mendengarkan Cafe Jati. Phil Collins dengan In The Air Tonight. Nah, nomor yang satu ini rekan Jati ternyata itu menjadi nomor yang banyak memenangkan penghargaan. Ya, penghargaan internasional tentunya ada di tahun 1982 itu Ivor Novello Awards. Kemudian di 2003 ada penghargaan Songwriters Hall of Fame dan juga masuk peringkat musik sepanjang masa seperti masuk daftar 100 Greatest Songs ya of the 80s ya versi FH1 dan juga peringkat 291 dalam daftar 500 Greatest Songs of All Time versi majalah Rolling Stone. Dan rekan Jati, kalau kita mendengar nomor yang satu ini ada seperti apa ya, kemarahan. Dan ternyata nomor ini memang dibuat oleh Phil Collins ketika bermasalah dengan istrinya nih. Jadi ada cerita di balik nomor yang satu ini. Pantesan jiwanya terasa ya.

Dan apa kabarnya rekan Jati semua di malam hari ini, walaupun kondisi kota Banda Aceh ini cukup dingin ya. Dan jangan lupa nih, kalau rekan Jati memang berniat untuk pergi jalan-jalan ya, menikmati suasana kota Banda Aceh di malam hari, kenakan jaket ya atau sweater atau apapun yang bisa menghangatkan diri Anda. Kalau Anda perginya bersama-sama dengan keluarga, pastikan juga pasangan dan anak-anak Anda itu mengenakan baju yang hangat, dan juga pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima.

Dan kita masih berbicara tentang hustle culture ya, rekan Jati, budaya gila kerja ya. Walaupun ya, di budaya ini kita menganggapnya adalah hal yang negatif, tapi ternyata rekan Jati ada dampak positif dari hustle culture ini. Yang pertama adanya peningkatan produktivitas. Jadi, budaya kerja keras ini mendorong ide seseorang ya, untuk mencapai lebih banyak hal yang bisa menghasilkan peningkatan produktivitas. Nah, di sini akhirnya kita jadi lebih mampu nih untuk menyelesaikan lebih banyak tugas dan tujuan kita di tempat kerja. Nah, kemudian yang kedua, ini hustle culture ya, bisa menjadi sumber inspirasi dan juga motivasi yang mendorong kita nih rekan Jati untuk menetapkan dan mencapai standar yang tinggi untuk diri sendiri agar dapat melangkah lebih jauh. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita ya sudah menetapkan standar yang tinggi gitu ya, atau tujuan untuk sisi atau profesional kita, rekan Jati, jadi budaya hustle culture ini itu seperti apa ya, memberikan gagasan gitu ya, bahwa karir ini menjadi tanggung jawab diri sendiri. Jadi kita seperti termotivasi gitu ya, untuk memberikan lebih untuk pekerjaan kita, sehingga kita bisa menjadi lebih profesional gitu ya, lebih paham nih dengan bidang kita. Tapi tentu saja ada dampak buruknya, ada juga dampak buruknya. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Jadi pastikan rekan Jati terus konsen di sini.

0: Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan ria. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Dan jangan lupa siaran Jati FM ini bisa Anda tangkap melalui streaming kita di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi lainnya dan juga live TikTok kita. Dan kali ini Jati FM sedang live juga, dan sudah ada nih beberapa rekan Jati yang bergabung bersama kami di sini. Selamat malam ya untuk rekan Jati yang sedang menonton ya live TikToknya Jati FM. Terima kasih sudah bergabung, dan semoga kita semua dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Nah, rekan Jati, kita masih berbicara tentang hustle culture ya. Jadi seperti budaya yang mendorong kita untuk bekerja lebih keras dan juga lebih cepat. Ada sisi baiknya, ada. Tapi juga ada sisi buruk dari hustle culture ini. Dan ternyata banyak rekan Jati yang menganggap budaya ini sebenarnya cukup toksik karena banyak kekurangannya. Apa saja? Yang pertama adalah menyebabkan burnout. Jadi hustle culture maksudnya, ini hampir selalu dapat menyebabkan kelelahan atau burnout karena tekanan terus-menerus untuk bekerja keras dan mencapai lebih banyak. Dampaknya ini bisa berdampak pada kesehatan dan kesehatan mental kita maksudnya, dan juga fisik kita. Bayangkan rekan Jati, kalau kita terus-menerus dikasih target dan semakin lama semakin tinggi ya. Tentu saja dalam jangka pendek ini mendorong produktivitas kita. Tapi kalau semakin lama ya kita berada di tahap seperti ini, itu akan membuat kita kelelahan yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah kurangnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaan, atau kurangnya work-life balance. Jadi rekan Jati, keseimbangan antara pekerjaan ya, profesional dan personal kita ini akan berkurang secara drastis kalau terlalu sibuk bekerja. Contohnya sepertinya sudah banyak sekali ya, baik yang nampak di permukaan ataupun yang kita dengar sehari-hari. Nah, hustle culture ini dapat menyebabkan rekan Jati ya, kita ini mengabaikan aspek penting dalam hidup seperti hubungan dan juga perawatan diri. Jadi terkadang kalau kita cenderung bekerja terlalu keras ya, terlalu cepat juga, ada satu hal yang kita korbankan. Mungkin tidak hanya satu hal, tapi beberapa hal juga. Dan nanti saya akan kembali dengan dampak buruk atau kekurangan nih dari hustle culture ini. Jadi jangan kemana-mana, rekan Jati terus konsen ya. Kali ini ada Beni yang mau menemani Anda. Masih sahabatku, kekasihku.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda. Rekan Jati ada Lionel Richie dengan The Only One, Only You. Dan untuk Anda juga ya, Cafe Jati hadir untuk membuat suasana malam Anda menjadi lebih menyenangkan hari ini. Dan Rekan Jati, kita masih berbicara tentang hustle culture ya. Ini kan punya dampak baik dan juga dampak buruknya. Di dampak buruknya, yang pertama tadi bisa menyebabkan kelelahan secara mental dan juga secara fisik. Kemudian seperti tidak ada ya keseimbangan antara pekerjaan ya dan juga kehidupan pribadi. Selanjutnya Rekan Jati, hustle culture ini bisa juga menyebabkan lingkungan ya yang penuh tekanan, dan ini akhirnya membuat kita cemas nih secara konstan. Nah, kenapa? Karena bisa saja Anda mungkin merasa tertekan untuk selalu berprestasi dan mencapai kesuksesan. Rekan Jati, manusia ini punya batas ya. Gak mungkin setiap hari kita harus produktif ya. Tapi juga gak mungkin setiap hari kita hanya malas-malasan saja. Jadi mencari keseimbangan antara keduanya ini adalah penting. Tapi ya, hasil kacar ini memang berpotensi untuk membuat kita selalu berada dalam stres dan juga kecemasan. Dan kemudian hustle culture ini juga menyebabkan banyak masalah nih untuk fisik kita. Yang pertama, kita cepat lelah ya, atau mudah merasa lelah. Kemudian juga ada peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Dan ada masalah pencernaan, pasti ya kalau sudah cemas itu biasanya larinya ke lambung ya Rekan Jati. Kemudian juga kita mengalami kesulitan tidur, kemudian juga muncul penyakit-penyakit yang lama ya, atau kambuh nih penyakit-penyakit lama kita, dan berkurangnya fungsi sistem kekebalan tubuh, dan akhirnya kita juga membuat tekanan darah tinggi kita ini, tekanan darah kita ini naik atau menjadi tinggi. Tentu saja Rekan Jati, kalau kita dipress ya, dipush terus-menerus untuk selalu memberikan yang terbaik, padahal kita manusia, pastinya ya lama-lama tekanan darah kita ini bisa naik atau tinggi.

Nah, saya akan kembali membahas tentang hustle culture ini untuk Anda. Jadi pastikan rekan jati jangan kemana-mana ya. Terus konsen karena nomor-nomor keren masih ada nih untuk Anda. Seperti yang satu ini, salah satu diva Indonesia, Reza Artamevia dengan Keabadian.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 Jatim FM.
3: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jatim FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, semua masalah ini biasanya ada jalan keluarnya ya. Dan bagaimana cara menghadapi budaya, maksudnya ya. Budaya kerja keras dan kerja cepat ini, atau hustle culture ini ya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan profesional yang realistis. Maksudnya gimana? Jadi rekan Jati, kita nggak bisa menyalahkan orang-orang ya, atau kita yang ingin naik jabatan gitu ya, atau naik tingkat. Nah tapi rekan Jati, kalau ya misalnya nih rekan Jati tidak ingin gitu ya, atau mungkin terbebani dengan beban kerja yang banyak, nah ini ada baiknya membicarakan nih dengan supervisor Anda bahwa ini bukanlah yang Anda inginkan ya, diberikan pekerjaan yang terus-menerus membebani Anda. Nah tapi kalau memang rekan Jati tipe yang senang nih diberikan tantangan, kemudian juga gak masalah untuk menghadapi banyaknya tumpukan pekerjaan, ya jalankan. Tapi memang harus ingat ya, pentingnya keseimbangan nih antara menerima pekerjaan juga menghabiskan waktu diri Anda untuk kehidupan pribadi, untuk senang-senang juga jangan lupa. Karena kalau terlalu fokus pada pekerjaan, nanti Anda akan kelelahan sendiri. Nah, yang kedua adalah menolak melakukan banyak tugas. Rekan Jati, dulunya kita pikir multitasking itu adalah hal yang baik, tapi ternyata sekarang menjadi salah satu jalan tercepat menuju stres dan juga kelelahan. Jadi, ketika di dunia kerja, Anda terus-menerus harus melakukan banyak hal nih, dan juga pada akhirnya kualitas pekerjaan Anda menjadi buruk. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, jangan takut untuk menolak ya, untuk mengatakan tidak dengan tugas-tugas yang sebenarnya bisa didelegasikan untuk orang lain. Nah selanjutnya rekan Jati, jangan lupa untuk menjadwalkan waktu untuk istirahat. Jadi kadang-kadang kita merasa lebih produktif nih ketika bekerja sambil makan siang. Jadi sambil makan siang ada gawai gitu ya, ada tablet, kemudian ada laptop atau apapun ya. Dan setiap hari seperti itu tanpa jeda. Mungkin rekan Jati pekerjaan Anda cepat selesai, tapi dalam jangka panjang ini ternyata berdampak negatif untuk kesehatan Anda sendiri. Jadi mengabaikan kesehatan fisik dan juga mental untuk menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang tidak realistis tanpa istirahat, nah ini hanya akan menyebabkan kelelahan, kemudian juga ada kebencian dan kurangnya produktivitas di kemudian hari. Dan masih ada beberapa, nggak banyak lagi sih sebenarnya ya, cara untuk menghadapi hustle culture ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah nomor yang satu ini. Dan kita break dulu untuk sholat isya sesaat lagi. Tetap konsen ya.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: The heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Brian McKnight dengan One Last Cry. Dan sepertinya ini juga menjadi akhir nih perjumpaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Tapi sebelumnya, satu hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi budaya hustle culture ya, atau budaya yang memaksa kita untuk produktif ya setiap saat, ini adalah menggunakan cuti yang diberikan kantor. Jadi tempat kerja, rekan Jati, dimanapun ini pasti memberikan jatah cuti yang diberikan untuk karyawannya. Entah itu dalam bentuk tahunan ya, per minggu, per bulan, atau bagaimana tergantung kesepakatan ataupun aturan dari kantor tersebut. Jadi kalau rekan Jati nggak bisa ngambil cuti panjang karena beban kerja yang sangat banyak, nah, gunakan waktu cuti untuk menambah waktu liburan akhir pekan. Jadi, Sabtu Minggu libur, tambah lagi nih cuti satu hari di hari Senin misalnya, atau di hari Jumat, ini terserah rekan Jati saja. Jadi, kalau kita berkala nih atau melakukannya dengan teratur, rekan Jati ya, di sini rekan Jati bisa mengisi ulang tenaga dan kembali bekerja dengan perasaan segar dan juga lebih fokus. Hal tersebut tentu saja bisa berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik Anda. Jadi rekan Jati, istirahat itu adalah kebutuhan ya, memaksa tubuh kita untuk melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya bisa kita kerjakan esok hari itu berbahaya. Seberat apapun pekerjaannya, sepenting apapun pekerjaannya, rekan Jati, tetap penting untuk meluangkan waktu istirahat. Bukan menganggap sepele pekerjaan Anda,

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medana nomor 57 Mimu Banda Aceh 103,6 Jati FM The Harapan Aceh. Apa kabar nih rekan-rekan, malam ini balik lagi Ardi ya. Seperti biasanya akan nemenin Anda semua selama 2 jam ke depan ya di program Starnet. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM. Udah harapan aja ya. Apa kabar nih rekan Jati Ardi, balik lagi ya menemani malam Sabtu, hey, malam Minggu hanya di Starnet ya. Rekan Jati, jadi buat yang lagi santai di rumah ya. Aduh, malam Minggu kayaknya santai ya. Yang masih beraktivitas kayaknya jarang yang malam Minggu beraktivitas nih. Yang nongkrong bareng teman banyak ya, atau mungkin lagi di jalan nih malamnya. Semoga malam ini jadi malam yang menyenangkan lah ya buat kita semua. Oke, Sabtu malam gak harus diisi dengan sesuatu yang besar ya. Ya, kadang cukup dengan musik-musik yang nyaman ya. Kayak sekarang ini ya, suasana yang nyaman ya, dan obrolan yang ringan-ringan aja kita malam ini ya rekan-rekan. Jadi tetap konsen di sini ya, sama saya Ardi, kita nikmati Sabtu malam ini. Kita ada lagu-lagu nomor-nomor bagus nih yang tentunya sambil kita ngobrol santai ya dengan hal-hal menarik nih dengan keseharian kita rekan Jati.

Oke, rekan jati ya, buat yang lagi santai di rumah ya, atau yang lagi live apa join di room TikTok kita nih, udah lumayan rame ya rekan jati. Apa ya, buat yang mau gabung nih pastinya ya, dan biasanya kita pasti ada tema obrolan. Saya baru dapat aja tadi satu topik yang malam ini ya pengen kita bahas, apa tadi ya, udahlah pokoknya abis ini saya spill ya rekan jati. Jadi yang mau ikutan ngobrol langsung aja silakan di nomor kita di 0651410036 ya, atau di 0811682106. Mau kirim WhatsApp juga bisa rekan jati ya, mau request lagu juga bisa ya, mau cerita juga bisa, atau sekadar menyapa juga boleh ya. Kita bikin Sabtu malam ini jadi hidup ya dengan Star Night ya bareng saya. Dan oke, abis ini sampai lagi, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jan FM, udah Ramadan aja ya. Ada BSB ya, yang tetap dengan shape of my heart-nya Rekan Jati ya. Nah, Rekan Jati balik lagi ya. Kalau ngomongin malam minggu ya, pasti setiap orang nih punya cara masing-masing lah ya untuk menikmati ya. Nggak semua orang itu suka malam minggu buat keluar rumah, nggak juga kayaknya sih. Apalagi mungkin yang pekerja ya, yang bekerja udah dari Senin sampai Jumat, udah lelah-lelahan dia, mungkin Sabtu dia mau istirahat, Rekan Jati ya. Dan setiap orang mungkin punya cara masing-masing nih untuk menikmatinya nih. Ada yang dari sore mungkin udah rencana, udah siap-siap nih, udah siap-siap mandi ya, pakai baju terbaik mau keluar rumah gitu ya. Bisa nongkrong di warkop mungkin ya, atau kemana mungkin. Apakah mungkin ke teman-teman ya, ngobrol sambil ngopi, atau mungkin jalan-jalan aja menikmati suasana malam juga ada gitu ya. Yang keliling-keliling aja tuh, itu ada juga Rekan Jati. Tapi mungkin ada juga yang justru ya paling nyaman malam minggu di rumah. Ya, ada juga itu. Mungkin ya dia gak suka macet-macetan ya, gak perlu bingung cari tempat duduk, cukup rebahan aja ya, mungkin pesan makanan atau mungkin mau masak sendiri di rumah ya, nonton film dia bisa, atau ya menikmati musik lah sambil bersantai, itu bisa juga Rekan Jati ya. Dan ya sebenarnya gak ada yang lebih seru atau lebih membosankan ya, karena yang bikin malam minggu menyenangkan itu bukan tentang di mana kita berada ya, bukan soal di mana kita berada, tapi bagaimana kita menikmati waktunya ya Rekan Jati. Jadi kalau Rekan Jati sendiri malam ini dipilih yang mana ya, kalau malam minggu ya, apa sukanya itu keluar rumah atau mungkin justru lebih nyaman di rumah aja ya Rekan Jati. Yang mau cerita langsung aja di 0651 41036, atau kirim WhatsApp di 0811 68 21036 ya, ceritain malam minggu versi Rekan Jati malam ini seperti apa ya.

Ya, ini ada Mbah Cokro ya, udah masuk malam ini. Selamat, salam Bang Ardi. Ya, Mbah Cokro request lagu nih, Everything About You by Ugly Jukit ya. Salamnya buat Fitri, Kak Azu, Kak Kiana, Bu Dewi, Wakdul. Malam aja buat Bang Ari, lagu itu harus ada ya. Waduh, diancam saya di Cokro. Kalau nggak ada gimana Bang? Gimana Mbak, mau lapor polisi saya? Enggak ya. Oke, bercanda ya.

Ya kadang lucu juga ya. Kalau dipikir-pikir kan jadi malam minggu ini kan kayak punya dua dunia gitu ya. Jadi di luar rumah kita bisa, nah nih kalau di Banda Aceh ya, itu warkopnya waduh di mana-mana rame kan jadi penuh lah pokoknya lah ya. Gak ada, mau nyari tempat duduk susah, penuh semua. Jadi ada yang datang bareng teman ya, ada yang ngobrolnya panjang lama gitu. Betah banget pokoknya di warung kopi ya. Ada juga yang cuma duduk sambil nikmati kopi, mungkin gak ngapa-ngapain, nikmati suasana malam juga ada ya. Bahkan mungkin kadang niatnya cuma yang ngopi sebentar aja, tahu-tahu udah lihat jam udah banyak waktu termakan di situ ya, nggak terasa ya kalau duduk warung kopi. Saya ngerasain itu baru duduk sebentar kayak udah 2 jam aja gitu habis waktu rekan jati ya. Tapi di sisi lain juga ya ada yang menikmati malam ini dengan suasana yang jauh lebih tenang nih di rumah ya kan, atau di kamar kosnya sendiri. Aduh asik ya. Pakai pakaian paling nyaman lah pokoknya. Pakaiannya pokoknya gak perlu yang mewah, tapi yang nyaman lah di rumahnya masing-masing ya. Jadi udah ada makanan mungkin ya, atau dia sambil nonton TV, atau ya biasa scrolling medsos ya, dan gak perlu kemana-mana dia. Jadi mereknya itu pilihan itu bisa berubah-berubah nih rekannya, tergantung kondisi ya. Mungkin minggu ini kita pengen keluar ketemu teman ya, atau minggu depan beda, minggu depan mungkin mau di rumah aja lebih enak ya, apalagi hujan ya suasana Kota Banda Aceh. Tadi siang ya lumayan hujan ya di Kota Banda Aceh ya, jadi malamnya agak masih terasa nih sejuknya rekan jati. Jadi sebenarnya malam minggu bukan harus pergi kemana ya kan, bukan tentang harus pergi kemana, tapi tentang menciptakan suasana yang membuat kita nyaman menikmati malam. Ya kayak saya mungkin tiap malam minggu saya di sini nggak kemana-mana saya rekan jati. Nah ya Anda menikmati malam yang ramai di luar ya kan, atau justru sedang menikmati tenangnya di rumah nih. Anda mau pilih yang mana, mau ceritain yang mana ke rekan jati di rumah. Oke, abis ini saya balik lagi ya. Ada satu nomor bagus darinya Lady Gaga. Ini dia. Hold My Hand. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103 kemalam jadinya FM di Harman Aceh ya, luar biasa nih Afgan ya, semangat banget dia nyanyiin lagunya Krisye nih, panas marah kan jati. Oke, malam Sabtu kali ini, Sabtu malam maksudnya, suasananya nih agak ya dikit lah beda ya, agak-agak dingin malam ini rekan jati ya. Mungkin saya karena di studio ya, tapi hari ini memang hujan ya. Hujan turun di Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya, buat yang malam ini memang lagi di luar rumah ya, semoga tetap hati-hati ya di perjalanan. Agak becek dikit, saya lihat jalan tadi agak licin ya. Jangan terburu-buru. Nah, nikmati aja perjalanan Anda nih dengan santai ya, pastikan kondisi jalan tetap aman rekannya. Sementara buat Anda nih yang pilih malam minggu di rumah aja ya. Saya enggak tahu nih apakah ada yang areanya hujan apa enggak ya. Tapi tadi sore hujan saya lihat. Jadi memang cuaca seperti ini justru bisa jadi nih teman yang pas untuk duduk santai ya di rumah. Jadi di rumah aja enggak ngapa-ngapain ya. Sambil minum apa mungkin ya. Minum kopi juga bisa. Rekan jati kan bisa bikin sendiri juga ya kopinya, atau mungkin kopi saset ya. Ditemani musik-musik dari Jati FM ya di program Startup malam ini. Waduh lengkap nih suasananya. Oke, saya mau nyapa rekan jati yang di rumah ya, lagi dengerin radio Jati FM ya, atau mungkin dari warkop juga, atau mungkin yang lagi di radio mobil di jalan atau dimanapun lah Anda berada ya. Sebelumnya saya angkat telepon dulu. Dari tadi udah masuk rupanya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Darussalam, Pak Ardi.
0: Dengan orang Darussalam, apa kabar, Fitri?
1: Agak kurang sehat dikit, capek soalnya.
0: Apa? Lagi pilek? Enggak. Apa, emang kerja? Hah? Capeknya kenapa?
1: Enggak, baru jalan-jalan di Aceh Festival Padang itu, Bang Ardi.
0: Oh, masa jalan-jalan capek? Yang capek itu kerja loh. Jalan-jalan gak capek saya. Itu kan bikin seneng kalau jalan-jalan, bikin happy.
1: Kan ya? bawa Honda, Bang Ardi. Kan capek. Pegel loh.
0: Iya. Kalau mau gak capek, tiduran aja di rumah, Fitri.
1: Iya, tapi nggak apa-apa kan, karena kan di Bapak itu ya ada UKM-nya, ada makan-makannya gitu kan, ada kulinernya.
0: Oh iya,
1: gitu ya,
0: betul. Yang penting bayar ya. karena kalau nggak bayar nggak dikasih makannya itu.
1: Iya, betul.
0: Tadi jam berapa ke situ, Fitri?
1: Sore. Sorry, Bang. Sorry.
0: Agak-agak ini nggak becek nggak di ininya? Lapangan.
1: Ya, hujan ya.
0: Iya.
1: Distan di situ super becek.
0: Ya, enggak apa-apalah ya.
1: Rencana pagi tadi mau ke Taman Budaya juga, ada acara juga nasyid gitu ya kan. Apa? Di Taman Budaya. Tahu Bang Ari ada acara juga di Taman Budaya.
0: Enggak tahu sih.
1: Taman Budaya
0: tahu, tapi enggak tahu kalau ada acara, kurang tahu juga.
1: Hari ini juga pagi.
0: Oh gitu. Pagi. Pokoknya lagi banyak acara lah ya di mana-mana ya.
1: Iya.
0: Oke, Fitri berarti malam ini baru nyampe rumah juga ya?
1: Iya Bang, capean ya, tadi.
0: Karena tadi udah
1: tiduran.
0: Karena tadi udah jalan-jalan di Belang Padang ya, mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Fitri hari ini dari pagi sampai sore di rumah aja, misal ya kan?
1: Iya Bang.
0: Nah itu kalau disuruh pilih kan, malam minggu itu Fitri sukanya keluar rumah atau di rumah aja?
1: Kalau Fitri sih pingin keluar rumah juga Bang.
0: Keluar rumah malam minggu?
1: Iya.
0: Oh karena pingin ini ya, udah apa istilahnya, udah suntuk lah ya. Senin sampai Jumat kerja gitu ya, malam minggu maunya jalan-jalan gitu ya.
1: Apalagi gitu. Kalau kita di rumah terus. Kalau di rumah terus kan kita stres juga itu lah Ardi.
0: Kenapa stres di rumah terus? Banyak ini ya, banyak kerjaan di piring ya di rumah ya.
1: Iya, pokoknya apa namanya harus apa yang harus kita kerjakan gitu ya lah Ardi ya.
0: Di rumah.
1: Iya.
0: Apa maksudnya bersih-bersih gitu di rumah gitu, nyapu, cuci piring ya?
1: Ya, kalau udah hari weekend. Kalau hari
0: weekend
1: apalagi
0: malam minggu keluar rumah gitu sukanya ya.
1: Ya, itu jalan-jalan.
0: Oke lah Fitri, makasih udah gabung ya.
1: Iya.
0: Iya. Request lagu atau mau salam-salam nih?
1: Lagu dulu boleh, dari Yovie and Nuno.
0: Yovie and Nuno yang mana nih? Lagunya.
1: Janji Suci. Janji Suci.
0: Janji Suci, boleh boleh. Ini udah lama gak diputerin nih di.
1: Andi suka juga.
0: Suka juga kalau Yovie and Nuno suka juga rata-rata semuanya, hampir semua. Karena mereka tahu nggak kenapa suka? Tahu nggak kenapa suka sama Yovie and Nuno? Bang Ardi.
1: Kenapa suka? Kenapa
0: karena,
1: suka Bang Ardi?
0: Karena mereka kalau nyanyi pakai dasi. Bener kan? Bener nggak? Iya nggak, bener nggak? Yovie and Nuno kalau nyanyi pakai suka pakai dasi nggak mereka?
1: Iya ya,
0: kan? Itu saya suka. Pakai dasi gitu ya. Rapi lah gitu lah kan. Kayak mau masuk kantor gitu, kayak mau ke kantor, ya, kerja di kantor gitu kan.
1: Iya,
0: pakai dasi gitu. Ya sebenarnya keren sih ya. Bagus penampilannya gitu. Asik keren. Lah pokoknya. Lagu-lagunya juga enak.
1: Suara-suaranya keren gitu. Lagu-lagunya bagus.
0: Iya, benar. Ya. Lagu-lagunya enak-enak semua lah pokoknya.
1: Ya, keren. Selain Jasmi Suci, apa lagi Yovie and Nuno?
0: Banyak, apanya? Yang saya suka?
1: Ya, Bang Ardi suka.
0: Banyak. Pokoknya semuanya lah boleh dibilang suka. Salah satunya Yovie and Nuno gitu. Yang paling disukai gitu.
1: Gitu. Yaudah,
0: Janji Suci aja. Janji Suci ya? Oke, itu aja? Salamnya buat semua.
1: Iya, dan juga nggak ada Rama ya Bang Ardi.
0: Malam ini nggak ada Rama kayaknya nggak ada.
1: Malam besok Rama.
0: Malam
1: ya.
0: Besok mudah-mudahan ya.
1: Oke deh.
0: Oke Fitri.
1: Saya punya tawa Mas Bang.
0: Siapa?

0: Yang itu siapa? Mbak apa namanya itu?
1: Yang mana?
0: Ada Mbak. Ada yang masuk sekarang itu. Mbak apa
1: namanya? Kita tunggu aja. Mudah-mudahan masuk malam ini ya.
0: Amin. Ayo coba. Oke. Okay. Kana suka damai juga.
1: Oh, Kana suka damai.
0: Sering mantap juga. Terus juga kakak Wadul juga mungkin lah. Lagi mantap lah.
1: Wakil,
0: dan
1: ya?
0: semua pendidikan.
1: Oke.
0: Buat Bang Ardi, sehat terus, penyamun, dan diberi kesehatan terus, dan tetap semangat dalam
1: pendidikan. Amin. Ya, ya. Amin, amin, amin. Makasih doanya, Fitri.
0: Ya, makasih. Terima kasih waktunya.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Fitri barusan ya. Aduh lama kalau Fitri masuk lama ngobrolnya itu. Dia suka ngomong soalnya. Oke, dan makasih Fitri. Tadi Fitri bilangnya juga kalau dia kalau malam minggu ya sukanya keluar rumah ya. Ya mungkin itu yang kebanyakan banyak orang ya. Udah dari Senin sampai Jumat itu mungkin ya udah beraktivitas di tempat kerja mungkin ya. Akhirnya hari Sabtu malam pengen hangout lah keluar rumah kemana aja. Biasa itu. Rekan Jati, gak apa-apa, aman, itu boleh-boleh aja ya. Yang penting jangan gangguin orang, Rekan Jati. Oke, okay, kita break dulu. Udah kita beliin satu nomor bagusnya dari Yavin Drununon nih. Request dari Fitri di Darussalam. Ini dia, Janji Suci 103,6 Jati FM.

Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM ya, rekan Jati. Mungkin malam Sabtu malam di Kota Banda Aceh ini ditemani dengan suasana hujan ya, agak sejuk sih malam ini. Asik sih sebenarnya, enak, adem ya. Jadi buat istana yang berada di luar rumah nih, mungkin ada yang mau lanjut nongkrong ya di warkop sambil menikmati kopi dan ngobrol bareng teman ya. Tapi mungkin buat sebagian lain, suasana sejuk hujan seperti ini justru jadi alasan yang pas nih untuk ya mungkin ya mengubah rencana ya, dan milih tetap malam minggu di rumah aja gitu ya. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu menghadapi jalanan yang basah ya, cukup santai di rumah sambil dengerin musik ya sama keluarga mungkin ya, atau sama teman kosnya di rumah, di kamar ya. Jadi menariknya kadang hujan ini bisa ngubah pilihan kita, mungkin yang tadinya rencana mau keluar akhirnya ya karena suasana kurang mendukung, mungkin ya cuaca kurang mendukung, ya besok aja deh malam ini di rumah dulu ya. Ya besok juga masih libur kan, hari Minggu nih rekan jadi. Tapi ada juga yang justru ya kan merasa ngopi di saat hujan itu di warkop itu punya suasana tersendiri nih rekan jadi. Iya juga sih memang ya kan, lagi di warkop misalnya dengan suasana hujan, waduh kena kopi panas lagi, itu mantap kali nih rekan jati. Sambil ada dengar suara hujan ya kan, kopi hangat lagi ngobrol sama temen ya. Ya itu memang sederhana, tapi ya nyaman lah, bikin nyaman ya gak apa-apa juga rekan jati. Yang penting mungkin ya siap-siap aja pakai jaket ya, jangan kedinginan rekan jati ya. Oke ya, buat anda nih rekan jati malam ini gimana nih ya, hujan-hujan tetap keluar rumah nongkrong ya di mana mungkin, atau lebih nyaman menikmati malam minggu di rumah aja rekan jati, gimana?

Ya memang kalau kita lihat lebih dalam ya, rekan Jay, sebenarnya pilihan malam minggu di luar rumah atau di luar rumah atau dalam rumah atau di rumah aja, maksudnya ini bukan soal tempat ya kan, jadi soal bagaimana seseorang ini pengennya menghabisin waktu itu setelah menjalani aktivitas mungkin selama 5 hari sebelumnya kerja terus ya. Senin sampai Jumat itu kerja terus dari pagi sampai sore, ya ada yang merasa ya energinya kembali setelah dia ketemu teman di malam ini, mungkin di warkop atau di mana ya, di tempat-tempat kuliner ya, ngobrol tentang apa aja, ngobrolnya sama teman, apa mungkin tentang kehidupan boleh, sambil ada ketawa-ketawa juga. Ya ini sederhana memang, tapi hal itu ternyata bisa jadi momen yang berarti nih rekannya. Bahkan bisa gak pengen pulang rasanya ya, karena udah zaman udah asik banget ngobrol sama teman, gak sampai gak inget pulang ya rekannya. Jangan gitu juga ya, jangan sampai kemalaman rekannya. Tapi mungkin juga ada juga yang justru mendapatkan rasa nyaman ketika bisa berhenti sejenak dari keramaian ya. Mungkin apakah mau, ya pokoknya nggak tempat yang rame-rame lah, tempat yang nggak sunyi-sunyi banget sih, maksudnya yang damai ya, yang nyaman di rumah mungkin ya, atau di kamar kosnya sendiri gitu sambil nyetel radio ya. Ya setelah 5 hari mungkin full kerja ya, ketemu banyak orang ya dengan berbagai kesibukan, waduh yang bikin pusing pastinya ya, malam minggu tuh di rumah rasanya tuh kayak kesempatan menikmati waktu sendiri ya. Kalau sendiri mungkin me time ya, yang katanya me time ini ya perlu juga sih me time ya untuk ketenangan diri rekan Jati ya. Atau mungkin nih kalau yang di rumahnya sama keluarga ya, bisa ngobrol sama keluarga, sama orang tua, adik, kakak dan siapa aja mungkin yang ada di rumah di situ ya. Nonton TV bareng juga boleh ya. Atau duduk-duduk santai ya, tapi sambil enggak harus ngapa-ngapain juga. Ya enggak apa-apa juga sambil minum apa mungkin ya, sama ada pisang goreng. Ah itu mantap. Rekan Jati ya. Jadi mungkin yang penting bukan malam minggu harus kemana, tapi malam ini kita ngapain ya. Butuh suasana seperti apa gitu ya. Suasana seperti apa gitu. Apakah suasana di rumah atau suasana di warkop ya. Kalau memang butuh teman suasana ramai ya, warkop ini jadi pilihan ya. Kalau butuh ketenangan ya di rumah aja. Rekan Jati ngapain jauh-jauh kan. Nah apalagi dan hujan malam ini seolah-olah ngingetin kita nih malam ini di rumah aja, nggak usah keluar rumah dulu ya, cuaca kurang mendukung ya. Kadang kayak ini momennya sederhana di tempat yang nyaman justru bisa jadi cerita yang paling kita ingat nih ya rekan Jati. Oke, ini dia buat anda gimana nih ya, malam minggu mau cari keramaian kayak Fitri tadi atau ketenangan nih di rumah aja. Oke, kita break dulu sebentar, tadi ada yang request ya dari room TikTok kita. Siapa tadi namanya ya? Lupa tadi. Dia request lagunya dari Aaron. Ini dia. Takkan bisa. Oke, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati kalau ngomongin malam minggu ya emang seru ya. Ada yang dari siang tapi gue udah bilang malam ini kita keluar yuk gitu ya kan. Tapi begitu sore hujan turun ya langsung berubah ya. Jadi ya kayaknya warkop aja yang deket-deket aja gitu ya. Bahkan bisa berubah lagi jadi ya hujan gak di rumah aja lah kalau gitu ya rekan jati. Ya sementara memang udah nyaman di rumah ya mungkin justru senyum-senyum ya kalau dengar cerita ini. Karena bagi mereka malam minggu paling enak itu gak perlu macet-macetan ya. Gak perlu nyari parkir, waduh yang penuh ya parkir aja. Dan yang paling penting gak perlu bingung mau pulang jam berapa karena memang udah di rumah ya. Jadi yang penting malam minggu tuh nyaman ya mau di warkop atau jalan-jalan atau rebahan di rumah. Ya semuanya punya cerita masing-masing kan jadi ya. Dan yang paling menarik memang keputusan malam minggu itu gak pernah memang benar-benar pasti rekan jati ya. Udah bilang mau keluar, 5 menit kemudian lihat hujan, ya akhirnya rebahan lagi ya. Udah nyaman di rumah, tiba-tiba nelpon ya kan, ya ada yang ngajak ngopi gitu ya. Langsung berubah pikiran ya, langsung gerak ya. Tapi apapun pilihan Anda malam ini, yang penting bisa menikmati waktu dengan nyaman ya. Karena malam minggu bukan soal harus kemana kayak saya bilang tadi, soal siapa yang nemenin dan bagaimana kita menikmati momennya ya rekan jati ya. Oke, tetap konsen di 103,6 JTI FM. Abis ini kita break lagi rekan jati. Ada Mas Dipo tadi di, lupa saya, di Jawa Barat atau di mana, pokoknya daerah Jawa Barat lah ya, yang setia dengerin kita setiap malam kayaknya rekan jati, yang request lagunya dari Five for Fighting. Ini dia 100 years. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati dari obrolan kita malam ini ya, ternyata malam minggu itu nggak harus punya aturan selalu ya, mau keluar rumah atau harus selalu nongkrong di warkop ya, nggak harus lah. Pokoknya ada yang bahagia mungkin ketika bisa kumpul sama teman ya, menikmati kopi, bercanda sampai ya, sampai lupa waktu. Ada juga mungkin yang merasa paling nyaman itu kalau di rumah aja ya, menikmati suasana tenang nih mungkin ya bersama keluarga ya, atau mungkin sekadar ya waktu untuk diri sendiri lah ya. Apalagi malam ini Kota Banda Aceh tadi sore hujan ya kan, pilihan untuk menikmati malam pun ya semakin beragam ya pastinya. Dan pada akhirnya tempatnya boleh berbeda, caranya boleh berbeda, tapi tujuannya sama ya, menikmati waktu dan menciptakan momen yang bikin kita nyaman ya rekan Jati. Oke, makasih banyak buat anda semua yang udah dengerin JTFM tadi, udah temenin Ardi ya. Semoga malam ini ada cerita yang menyenangkan ya buat kita semua. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, hati-hati mungkin buat yang masih di jalan. Sampai jumpa di Starnet berikutnya. Dan langsung aja dari Jalan Medan nomor 57, Mibu Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas ya. Send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM. Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: 頑張って
1: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

Inilah 103,6

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.